0: bersama rakan sejawat dari negara campur tiga, iaitu Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea. Antara hasil utama AMMY ke-14 ialah pengesahan dan pelancaran rangka kerja ASEAN mengenai belia 2026-2030 yang menetapkan hala tuju kerjasama ASEAN dalam pembangunan belia bagi tempoh 5 tahun akan datang dan akan dikemukakan di Sidang Kemuncak ASEAN ke-49. Para menteri turut menilai kemajuan yang dicapai di bawah rangka kerja ASEAN mengenai belia 2021-2025. Para menteri juga meluluskan deklarasi ASEAN mengenai pengukuhan pembangunan belia bagi komuniti ASEAN, kenyataan belia ASEAN mengenai kedaya tahan digital serta kenyataan bersama menteri-menteri AMMY ke-14 dan AMMY Plus 3 ke-10. Mesyuarat turut mengalalukan Republik Demokratik Timor Leste sebagai negara anggota ASEAN ke-11. Dalam usaha menyemarakkan kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Expo Menyemai Cinta Rasul diadakan di Pusat Beli Belah di Salam Bigar. Hadir Yang Berhormat Abang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Expo mengetengahkan pelbagai aktiviti bercorak keagamaan, pendidikan dan kekeluargaan. Dianjurkan oleh Rizki Barakah Management, Expo selama 5 hari itu bermula Rabu lalu dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pengisian majlis ceramah bertajuk Menyemai Cinta Rasul Memperkasa Ummah yang menekankan kepentingan memperkukuh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui penghayatan sunnah, akhlak serta ajaran baginda dalam kehidupan seharian. 30 peserta menamatkan bengkel keusahawanan Bilik Islam Mabims yang antara lain memperoleh pengalaman asas dan kemahiran keusahawanan di samping membuka ruang untuk berkongsi pengetahuan, pengalaman dan perspektif dalam bidang keusahawanan. Semalam diadakan majlis penutupnya dan penyampaian sijil kepada peserta di sebuah hotel di Anggrek Desa. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Bengkel bermatlamat untuk meningkatkan dan memperkasa belia yang berpengetahuan dan berpendidikan dalam agama serta mewujudkan jaringan antarabangsa dalam kalangan belia Mabims. Pesta Seni Rakyat merupakan satu platform untuk mengetengahkan ekonomi kreatif Brunei yang kian berkembang, menyokong perniagaan tempatan, menonjolkan bakat-bakat tempatan dan seterusnya mencipta pengalaman yang bermakna bagi para pengunjung dari pelbagai lapisan umur. Petang tadi diadakan majlis pembukaan Pesta Seni Rakyat di Dermaga Diraja di Ibu Negara. Pesta yang diadakan sehingga ahad ini dirasmikan oleh Dayang Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara tarikan utama Pesta Kikik yang diselenggarakan dengan kerjasama erat bersama Persatuan Kikik Brunei Darussalam dan Majlis Belia Brunei, pelbagai aktiviti menarik disusun daripada pameran kikik tradisional, bengkel pembuatan sehinggalah persembahan layangan kikik. Pesta Seni Rakyat bukan sahaja memberikan pengalaman yang menyeronokkan buat para pengunjung, malah dapat memperkukuh penglibatan komuniti, menggalakkan penyertaan belia, memartabatkan kreativiti tempatan dan memberi sumbang positif ke arah landskap budaya dan kreatif yang lebih dinamik. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya kena pada anda ikuti menerusi berita jam 7 pagi esok.

ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm. RTB Go.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Demikian kita ikuti dan dengarkan bersama rancangan Message for the Sick, sebuah rancangan terbitan Muhammad Ashur, membawa kita ke pukul 10.23 minit malam. Untuk hari ini Jumaat 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 21 Ogos 2026 Masihi. Dan sudah sebelum mengakhiri pertemuan kita pada malam ini, kita renungkan seketika mutiara hikmah mengenai dengan kekuatan. Kekuatan material ataupun fizikal meliputi tubuh dan sarana-sarana yang digunakan untuk memenuhi keperluannya. Kekuatan moral ataupun jiwa merupakan sifat-sifat mental yang sering ingin dimiliki setiap orang, dan kekuatan rohani terbentuk dengan adanya kesedaran dan perasaan akan adanya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau dengan menghayati hubungan tersebut. Dan kita wajib menjadikan kekuatan rohani sebagai harta simpanan yang tidak akan habis dan hilang, serta sebagai rahsia untuk meraih hasil dan juga kemenangan.

0: Dan seterusnya, membalas kejahatan. Berdustalah orang yang berpendapat bahawa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan juga. Dan jika dia benar, silakanlah supaya dia menyalakan dua api. Apakah api yang satu dapat memadamkan api yang kedua? Yang dapat membalas kejahatan ialah kebaikan, sebagaimana air dapat memadamkan api. Baiklah, dah nampaknya cukup sampai di sini saja untuk pertemuan kita hari ini, Jumaat 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 21 Ogos 2026 Masihi. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hanya padamu, ya Allah, jika doa dianggap bukan sebuah permintaan, setidaknya itu adalah bukti pengakuan kelemahan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Memintalah kepadanya, walaupun hal itu sangat kecil. Pernahkah saat kita berdoa kepadanya, dia mengatakan tidak? Boleh saja saat kita bermohon kepadanya, yang ditunaikannya sama seperti yang dipinta. Boleh jadi tunggu dulu dan diberikannya pada saat yang tepat. Dan boleh jadi digantikannya dengan yang lebih baik. Sungguh hanya padamu, ya Allah, aku letakkan kepercayaan itu, kerana aku yakin akan selalu ada harapan bagi hamba-hamba yang berdoa kepadamu. Engkau maha mengetahui segalanya. Engkau yang maha

bisikan hati, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Walaupun kadang ada waktunya aku gagal menahan rasa menunggu, menunggu jawapan dari setiap doa-doaku. Tanpa ku sedar, rupanya akulah yang belum bersedia dengan pemberianmu itu. Tiada daya upaya melainkan Engkau, ya Allah. Sungguh, yang datang dari sisimu itu pasti mempunyai hikmah yang terindah. Hanya padamu, ya Allah, hamba bermohon. Perkenankanlah dan makbulkanlah setiap doa hambamu yang meminta. Janganlah kau biarkan tadahan tangan kami ini tidak terisi, ya Allah. Sungguh, hanya padamu, tiada yang lain mampu menghancurkan hati ini selain dari berpalingnya Engkau daripadaku. Sungguh tiada seorang hamba pun yang mengerti cinta Tuhan terhadap hambanya saat hambanya masih di landasan maksiat. Murkanya kadang terbatas kerana pengasihnya dia, lalu terbuka luas pintu taubat untuk hamba-hambanya kembali meraih cintanya. Sungguh hanya padamu, ya Allah, merafakku dalam sujud, dalam tahajud padamu yang kekal wujud. Dariku yang masih menafsir erti bahagia, dariku yang tetap keagunganmu kupuja, dariku yang terus nikmatmu kupinta, dariku yang sentiasa mencari radha

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا